0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Studiar Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga.

0: Oke teman berdua, tanggal 12 Juni hari ini kita akan coba hadirin infonya ya. Ada beberapa hari penting yang harus anak muda ketahui. Nah, oke teman berdua, beberapa peringatan dan hari bersejarah yang jatuh di hari Jumat ini adalah hari kemerdekaan Filipina. Ya, memperingati proklamasi kemerdekaan negara ini dari penjajahan Spanyol pada tahun 1898. Dan di hari Rusia, Rusia Day, ini juga anak muda harus tahu ya. Kalau sekarang ini merayakan pengesahan deklarasi kedaulatan negara Rusia pada tahun 1990. Hari yang bersejarah banget ya buat negara ini. Juga buat anak muda Palangkaraya ya dan sekitarnya, tahu gak sih? Loving Day, Hari Kasih Sayang Nasional. Peringatan penting di Amerika Serikat untuk merayakan kesetaraan hak pernikahan antar ras sejak tahun 1967. Hari Kasih Sayang Nasional. Wow. Yang terakhir nih, ada hari aksi unjuk rasa mahasiswa. Di Indonesia sendiri tanggal 12 Juni diwarnai dengan semua aksi massa mahasiswa untuk merespon berbagai kebijakan pemerintah. Nah, gitu ya. Jadi inilah beberapa hari dunia yang tentu kamu tahu. Ada juga hari dunia menentang pekerja anak, World Day Against Child Labor. Peringatan global ini juga digagas oleh organisasi perburuhan internasional ILO untuk menyoroti nasib para pekerja anak dan mengkampanyekan penghapusan segala bentuk eksploitasi kerja di bawah umur. Oke teman berdua, masih bareng aku Rana menemani kamu di pagi ini dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Manca Negara.
1: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Sebentar lagi teman berdua kita akan hadirkan info cuaca yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Palangkaraya.
1: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
2: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
2: Nah itu dia, transaksi digital itu jujur Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir, gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Oke, baik teman Pro 2, kita bakal kasih informasi selanjutnya nih. Oke, buat kamu yang sekolah, pergi ke kampus, ke tempat kerja, bawa termos atau tumbler yang bagian dalamnya udah berkarat, udah kamu lihat, tapi kadang kamu lupa untuk mengganti, ya. Oke, ini belajar dari kasus di Taiwan, termos yang berkarat ini bisa berdampak ke ginjal dan saraf. Nah, jadi buat teman berdua yang punya tumbler, termos yang udah retak juga mengelupas atau berubah warna, sebaiknya tidak terus digunakan ya, terutama untuk minuman panas atau asam seperti kopi dan teh. Karena paparan logam yang tentu ini dalam jangka panjang dapat berdampak pada darah, ginjal, sistem saraf dan juga otak. Karena gejalanya pun bisa tidak spesifik, sehingga kadang menyerupai penyakit lain dan terlambat kita sadari. Jadi jangan hanya lihat bagian luarnya aja, periksa juga bagian dalam termos atau tumbler yang biasa kamu pakai setiap hari ya. Awas boleh, tapi tetap harus aman ya.
1: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih. Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Baik teman berdua, sekarang kita akan dengarkan laporan cuaca ya. Informasi cuaca dari prakirawan BMKG Palangkaraya. Baik kakak, silakan untuk laporan info cuaca buat hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Jumat 12 Juni 2026, dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kecamatan Sebango, Kota Palangkaraya. Lalu pada sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Chandra yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini ya. Semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi informasi buat kamu ya. Oke, selamat menjalani aktivitas dan rutinitasnya di hari Jumat ini ya. Semoga semua dapat berjalan lancar dan tetap semangat bareng Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ranap Tobing pagi ini di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 yang sekarang udah sibuk dengan aktivitasnya dan rutinitasnya. Jangan lupa semangat terus ya. Kalau kamu gak semangat berarti ada masalah tuh. Masalah apa sih? Ya masalah kamu sama pacar ya kan ya, sama orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan lupa tersenyum walaupun kamu sedang menghadapi masalah dengan dia. Oke, terus nih yang lagi dengerin kita di kendaraan, tetap jaga keselamatan kamu ya dan orang lain. Jangan sampai nubruk dulu baru nyadar ternyata musibah itu terjadi bukan karena siapa, kalau bukan karena kita yang kurang hati-hati ya. Yang mau pengen berangkat jangan lupa surat kendaraannya ya dibawa, walaupun ya kamu apa ya, kamu ada sesuatu dan lain hal gitu, kelupaan, balik lagi ke rumah. Yuk kita dengarkan lagi lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Jadi buat kamu tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo, selamat pagi teman Bro 2 FM. Apa kabar kamu? Wah, udah hari Jumat ya. Gak kerasa aja besok udah weekend, minggu libur nih. Apalagi buat teman Pro 2 yang lagi mikir mau pengen jalan-jalan kemana. Nah, teman Pro 2 aku udah ditemenin sama Jen. Hai Jen, gimana kabar kamu?
1: Halo, baik.
0: Kenapa kamu seperti kayak orang grogi ya pagi ini?
1: Enggak grogi, lucu ya, aja.
0: Lagi merasa ini kedinginan ya di studio.
1: Iya, kedinginan ya? Sih.
0: Kamu sedang pilek ya?
1: Mm-mm.
0: Wow. Iya. Oke, teman Pro 2, kita masih temani kamu sekarang ada di Ngopi Ngobrol Pagi bareng Ranab dan juga Zen ya.
1: Iya.
0: Kita ngomongin apa nih? Makasih ya.
1: Kalau sesuai tema sih tentang lingkungan hidup sih Kak, lingkungan sekitar kita mungkin ya. Itu yang
0: ya, lingkungan hidup kalau anak muda tuh mikirnya kemana tuh lingkungan hidup? Apa aja nih yang ada di kriterianya lingkungan hidup?
1: Ya kalau dalam aspek generasi muda lah, anak-anak muda tuh biasanya kalau lingkungan hidup itu ya tentang hal-hal yang membuat kita itu ya sehat gitu kan. Misalnya lingkungan sekitar kita kalau bersih kan nyaman untuk di
0: Ya, tadi gak kedengeran suara.
1: Oh, gak kedengeran, hilang ya.
0: Kok ada kayak ada gangguan apa gitu
1: ya. Parah banget sih. Ya kalau dalam aspek anak muda sih, kalau lingkungan hidup itu ya berarti kita kayak apa mempelajari, mengenal, maksudnya kayak lingkungan yang sehat itu bagaimana. Karena kan kalau lingkungan aman, nyaman dan sehat itu jadi enak kita beraktivitas. Apalagi anak muda banyak di lapangan kan, maksudnya kayak turun ke lapangan lah, kayak praktek ataupun itu. Jadi kayak bahasanya kita kayak harus melihat juga lingkungan kita itu nyaman gak untuk kita kerjakan gitu. Terus juga mungkin dengan hal-hal yang sekecil kayak penggunaan seperti plastik
0: benar banget Kak.
1: Terus habis itu penggunaan tote bag atau paper bag kan, itu juga bisa meminimalisir penggunaan plastik, sampah plastik gitu.
0: Iya, ini yang dibilang Kak Jenny terlalu dalam banget.
1: Oh iya
0: ya.
1: Maaf ya guru.
0: Nah kalau aku sih gini, lingkungan hidup tuh kan gak jauh sama yang namanya beres-beres ya, bersih-bersih sampah di sekitar lingkungan kita. Nah ini kadang anak muda tuh lalai yang namanya kebersihan sampah. Nah Jen tahu gak sih kalau membuang sampah itu dari jam berapa sampai jam berapa ya di TPS, tempat pembuangan sampah?
1: Ayo. Oke, kebetulan aku juga sering buang sampah ke TPS langsung ya Kak. Itu ada jam-jam tertentunya.
0: Benar banget.
1: Itu tuh biasanya mereka jam 16 sampai jam 17 sore.
0: Satu jam aja.
1: Iya, ada jam 16-17 itu sore. Paginya itu jam 7 sampai jam 8.
0: Itu ya, pas. Aku tadi bilang kok cuma 1 jam.
1: Iya, kan belum
0: persiapan
1: selesai.
0: Persiapannya. Jadi kalau 16-17 ya paling enggak ya 16-17 ya sampai ke pukul 6 pagi kamu boleh buang sampah gitu sih.
1: Iya boleh sih, tapi kan kalau yang benar-benar datang tukang sampahnya buat ngambilin itu kan jam segitu Kak. Yeah. Memilah-milah sampahnya gitu.
0: Jadi gini nih teman Pro 2, kalau di lingkungan aku gitu ya. Di komplek aku tuh biasanya truk pengangkut sampah itu sampai jam 8 ya, itu baru ngangkut sampah yang ada di situ. Nah, jadi buat masyarakat kalau udah kosong gitu ya, itu kalau bisa jangan lagi ditimbunin sampah. Kan makanya tadi udah ada waktu ya.
1: Iya,
0: kan, ya?
1: Ada waktu.
0: Jadi di pukul 16 baru sampahnya dibuang ke situ lagi, ke TPS. Kenapa? Karena kan kita nggak enak ya. Karena apa ya? TPS itu kan lokasinya tuh dekat dengan jalan yang kita lalui.
1: Betul.
0: Nah, itu mengganggu banget hawanya gitu ya. Apalagi tumpukan sampah itu kan kadang masyarakat tuh langsung dikumpulin di karung-karung gitu kan ya, atau di plastik besar.
1: Iya, plastik
0: itu kan
1: besar.
0: Kadang bisa menyebabkan ini bahaya.
1: Bahaya juga.
0: Ya, bagi para pengguna jalan. Nah, jadi generasi muda nih harus paham banget ya, gimana sih cara buat kamu tuh yang tepat untuk membuang sampah. Nah, kalau kira-kira nih di lingkungannya
1: ayo siapa?
0: Ya, kamu gitu kan ya. Gimana? Masalah sampah nih, apa menumpuk banget gak di sekitar tempat tinggal kamu?
1: Kalau di tempat aku enggak sih kak, malah lebih bagus gitu. Ada yang ke TPS kan, terus ada juga mungkin untuk mengurangi TPS tersebut ada yang bakar sendiri di rumah. Termasuk kayak tanteku kan
0: membakar, ya?
1: Membakar, tim membakar. Walaupun kata orang gak sehat tuh polusi bla bla bla, padahal ada juga buat kelebihannya lah, buat tidak menumpuk di satu TPS gitu.
0: Bener. Kan asap itu kan bagus banget buat apa? Buat nyamuk-nyamuk.
1: Nyamuk, iya.
0: Ya, bukan nyamuknya yang kenyang, bukan mati nyamuknya.
1: Iya, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, apa nih peran generasi muda? Ya, perwakilannya Jen sendiri nih.
1: Waduh.
0: Ya, tentang yang namanya giat dalam berlingkungan hidup.
1: Kalau buat generasi muda, jangan dituin sih apa namanya? Dibiarin gitu loh. Soalnya kan kita generasi muda itu juga sebagai contoh buat orang lain gitu, apalagi yang masih anak-anak.
0: Yes.
1: Yang belum tahu apa-apa, mungkin tidak diajarkan di lingkungan sekitarnya. Jadi kita sebagai generasi muda itu perlihatkanlah contoh ya, kita sebagai anak orang remaja pemuda yang berpendidikan gitu. Karena kita juga udah diajarin kan di sekolah-sekolah untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Karena yang paling sering banget ya kita beraktivitas itu kan di lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah kita aja berantakan, dari hal yang sekecil misalnya kamar tidur, itu kalau berantakan itu mencontohkan bahwa pribadi si ini tidak baik nih, tidak baik dalam hal tidak bersih gitu, malas dan lain sebagainya. Pokoknya kita sebagai generasi muda itu benar-benar kayak harus mencontohkan orang lain, seperti contohnya Pandawara. Kalau kakak tahu, Pandawara itu kan membersihkan setiap sungai, danau yang ada di sekitar mereka gitu. Kan banyak tumpukan-tumpukan sampah. Nah, disitulah peran Pandawara sebagai anak-anak muda itu memberikan contoh buat warga sekitar juga bahwa kalau lingkungan bersih, terhindar dari penyakit, itu lebih nyaman dan lebih enak dipandang sama orang-orang sekitar, seperti itu kak.
0: Oke, Kak Jen, aku setuju banget ya apa yang kamu udah paparin tadi. Kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
3: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
4: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, ya teman berdua masih dengan Ranap nih dan juga
1: ayo siapa?
0: Justin.
1: Nah ya langsung. Terserah aja deh.
0: Aduh. Ya oke okay. Teman berdua kita masih ngebahas tentang tema lingkungan hidup. Ya kalau lingkungan sekitar sih sebenarnya nggak jauh-jauh jauh-jauh banget ya dengan lingkungan hidup.
1: Iya.
0: Ya ngomongin tentang sampah, hemat listrik.
1: Betul.
0: Apalagi?
1: Banyak sih sebenarnya.
0: jangan sampai membakar hutan.
1: Menggunduli hutan gitu ya.
0: Menggunduli hutan sih aman kalau dengan cara yang normal-normal aja nih kak.
1: Iya.
0: Tapi kalau dia membakar hutan, ini kan bisa menyebabkan yang namanya kebakaran hutan dan
1: iya.
0: juga kabut tebal.
1: Betul.
0: Pernah nggak sih kamu ngerasa di Palangkaraya ini ya kabut tebal?
1: Oh pernah.
0: Sering banget dari zamanku SD sampai masuk kampus.
1: Waduh.
0: Nah, tapi syukur aja ya di 2 tahun ini kayaknya enggak terlalu parah-parah benar.
1: Enggak terlalu.
0: Kalau zaman dulu sekolah itu jam 9 tuh udah gelap. Udah disuruh pulang.
1: Disuruh pulang.
0: Nah. Apalagi kalau dulu tuh kan aku ingat tuh di sekolah di Ahmad Yani. Bayangin karena enggak ada belum angkot tuh kayaknya ada sih waktu itu, tapi ya karena rata-rata anak-anak sekolah pengennya mungkin lebih santai, itu tuh kita jalan kaki dari Ahmad Yani sampai ke Cilikriwut.
1: Wow,
0: sama
1: lumayan.
0: Iya, gerombolan rame-rame karena kan satu arah.
1: Oh.
0: Jadi kalau jurusan angkut itu angkutan taksi ya kalau orang bilang di sini ya.
1: Angkot.
0: Iya, kalau di sini kita taunya taksi
1: kuning. Oh,
0: ya,
1: beda ya.
0: Iya, benar. jurusan A gitu kan ya.
1: Nah,
0: ya gerombolan aja rame-rame gitu.
1: Iya. Malah enak ya sih kalau beramian gitu.
0: Iya.
1: Jalan sehat jadinya.
0: Jalan sehat banget. Oke. Okay. Nah, harapan kamu nih, Kak, ya, buat anak muda agar lebih giat lagi untuk menjaga lingkungan sekitar.
1: Apa ya harapannya sebenarnya sih? Ya, harapannya semoga kita, ya salah satunya aku juga sebagai generasi muda yang akan datang itu tetap apa ya, tetap menjaga kestabilan alam lah, maksudnya jangan sampai kita merusaknya, karena kan kita hidup juga dengan alam, menghirup udara segar dari pohon-pohon, terus habis itu kita juga menghirup udara, terus habis itu membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kalau kita merusaknya juga kita merusak ciptaan Tuhan yang sudah amat bagus gitu kan. Jadi kita sebagai generasi muda yang pasti ya sadar dirilah kalau misalnya kamu teman-teman perdua itu belum membiasakan diri, belum menyesuaikan diri dan masih malas-malasan dengan sekitar kalian, itu jangan sampai dibiarin aja, karena nggak enak sumpah kalau misalnya kayak kita tuh nggak merawat sekitar kita, merawat tubuh lah paling itu paling dekat sama kita, itu juga kita harus bisa menjaga alam yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, karena kan kita juga ciptaan Tuhan. Kan jadi
0: iya.
1: Ya sayangilah bumi kita, sayangilah tempat sekitar kita tinggal gitu kan.
0: Oke, itu tadi udah harapannya ya.
1: Iya.
0: Berarti ini udah dulu nih ya. Ngobrol pagi kita ngomongin
1: iya.
0: tentang lingkungan hidup.
1: Betul.
0: Oke. Terima kasih buat kakak.
1: Iya, sama-sama Kak Ranap.
0: Iya, yang udah nemenin Ranap ya di program Ngopi. Bye-bye.
1: Dadah.
0: Bye.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari dunia sepak bola, ada timnas Indonesia U19 yang belum mampu melaju ke final usai kalah 0-1 dari Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026. Laga sengit ini berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis 11 Juni 2026. Australia lebih dulu mengancam pada menit ke-19 melalui Alexander Garbowski dan tembakan jarak dekatnya masih melebar di sisi kiri gawang Dava Al-Ghassemi. Meskipun mampu meredam sebagian besar serangan Australia, Indonesia tetap gagal memanfaatkan peluang terbaiknya. Kekalahan dramatis ini sekaligus mengubur harapan mempertahankan gelar AFF U19 2026. Penyanyi Shania turut memeriahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Selain menjadi dewan juri, Shania juga tampil menghibur para peserta dan penonton dengan membawakan dua lagu andalannya. Festival Gita Indonesia 2026 merupakan kolaborasi LPPR RI dan Pusaka Indonesia yang mengusung tema Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan aktivitas sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan melalui musik. Dari ajang Piala Dunia 2026, ada timnas Haiti yang terpaksa mengubah desain jersey mereka hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertières tahun 1803, peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Produsen perlengkapan tim, Saeta, mengonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA, seluruh peserta dilarang menampilkan pesan atau slogan yang bermuatan politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Aturan itu diterapkan untuk menjaga netralitas dalam kompetisi internasional. Haiti akan mulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Skotlandia di Boston pada 14 Juni 2026. Penampilan tersebut menjadi momen bersejarah karena merupakan keikutsertaan pertama Haiti di Piala Dunia dalam 52 tahun terakhir. Setelah menghadapi Skotlandia, Haiti dijadwalkan bertemu Brazil di Philadelphia pada 20 Juni 2026. Mereka juga akan melawan Maroko di Atlanta 5 hari berselang dalam lanjutan fase grup. Demikian Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

obrolan hybrid gila bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan

0: harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
3: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Top Hoch, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu? Stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di Pro 2 Music Hit Leads. Dan kali ini kamu bakal aku temenin sampai jam 12 siang dengan beragam lagu-lagu enak yang udah kita siapin. Dan juga kalau mau request langsung aja WhatsApp di 0811523924. Atau yang mau gabung di live TikTok kita, selamat bergabung. Dan pastinya kamu bisa terhubung di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya Official. Bisa langsung aja komen di kolom komentar live TikTok, atau yang udah jawab pertanyaan kita di DM Instagram atau Instastory Pro 2 Palangkaraya, langsung aja dijawab kamu mau diputerin lagu apa. Dan saat ini teman Pro 2, for your information, kalau kita sudah melalui hari kedua perayaan sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Dan kemarin tadi pagi dini hari udah berlangsung juga ya pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan. Kemudian yang lagi berlangsung di Pro 1 RRI Palangkaraya adalah Korea Selatan melawan Ceko di grup A FIFA World Cup 2026. Kalau kamu mau cobain pengalaman baru mendengarkan siaran bola, bisa langsung join aja ke 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Aku mau bacain Insta story yang masuk ini dulu ya. Kita coba cek apakah udah banyak yang request lagu. Selamat bergabung Putra Kahayan di live TikTok kita. Terus ada Kak Rohman,

Okay. Aku mau cek juga di WhatsApp ya, apakah udah ada yang masuk. Okay. Kak Lara Purnamasari, ini pendengar setianya Pro 2 Palangkaraya ya. Request lagu Tata Janeta dengan judulnya Korbanmu. Aku bacain juga WhatsAppnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menerima pendengar setiap harinya. Amin. Makasih banyak Kak Lara. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh gak kak? Terima kasih. Tata Janeta, Korbanmu. Okay. Tata Janeta ya. Kita langsung cek di bank lagu kita apakah lagunya udah ada atau belum. Kita ucapin selamat bergabung buat Kak Sria Selalu. Kemudian Kak Sria Selalu katanya request lagu Sumpah Mati dari Rio Laskar. Coba kita cari ya, apakah udah masuk nih. Judul lagu Sumpah Mati. Adanya Sumpah Mati itu ada

Kayaknya belum ada nih. Adanya Sumpah Cintaku, Sumpah Mahadewi, Sumpah I Love You, Seventeen, Sumpahku Mencintaimu, Frida Luciana, Sumpahku, dan Niji, Sumpah dan Cinta Mati. Mau yang mana nih, Kak Sria Selalu? Kemudian ada Mr. White baru bergabung. Lalu ada Papa Tama. Selamat bergabung semuanya. Aku mau puterin Sumpah dan Cinta Mati dari Niji juga ya. Dari penggemar NG Carvalho, Kak Zulia di Jakarta, kayaknya lagi pantengin RRI Palangkaraya lewat aplikasi RRI Digital nih. Dan dia mau request, katanya NG Carvalho judulnya Remuk. Oke, aku cariin ya. Remuk. Sip, udah masuk teman Pro 2, Remuk. Saatnya kita dengerin aja ya, tiga lagu pertama. Nanti kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp di 0811 523 924. Enjoy.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik. Lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki, pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Oke, okay, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini di pukul 11:59. Itu artinya teman Pro 2 kita bakal berlanjut untuk program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena masih banyak lagu-lagu enak yang akan kita puterin buat kamu teman Pro 2. Yang mau nyumbang ide mau diputerin lagu apa boleh banget WhatsApp ataupun ketik aja di kolom komentar kita, nanti bakal kita puterin ya. Thank you yang udah join live TikTok. Kemudian yang masih mau diputerin lagu-lagunya bisa ketik di DM juga Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Kalau ada kritik, saran, masukan, WhatsApp di 08115239024 ya. 08115239024. So, sekarang aku lagi puter lagu Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parolian. Enjoy.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak, dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Oscar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.
1: Walid, nak tahu ke apa sebab tahun baru Islam tuh berbeda dengan tahun baru Masehi? Mengapa pula tanggalnya bergeser terus tiap tahunnya?
2: Apa sebab Dewi?
1: Sebab peringatan tahun baru Islam berdasarkan sistem penanggalan menurut kalender Hijriah, sementara sistem penanggalan yang digunakan saat ini berdasarkan kalender Masehi.
2: Oh, abang paham Dewi. Perbedaan sistem penanggalan itulah yang mengakibatkan sejumlah perbedaan, mulai dari beda penentuan awal hari, bulan dan tahun, hingga jumlah hari dan bulan dalam setahun.
1: Betul. Sistem penanggalan dalam kalender Hijriah juga didasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi, bukan bumi mengitari matahari. Maka dari itu, tiap tahun bisa bergeser sekitar 10 sampai 11 hari lebih cepat.
2: Wah, pintar sekali Dewi. Balit makin bangga.
3: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

KIB Gila Bola atau Gibol Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat pada Jumat 12 Juni 2026 pukul 16.30 waktu setempat. Dan Katy Perry berjanji akan memberikan penampilan spesial bagi para penonton. Dan dilansir dari media People, Katy Perry juga mengatakan akan membawakan sebuah lagu yang belum pernah ditampilkan secara langsung sebelumnya. Dan menurut Katy Perry juga lagu tersebut sangat sesuai dengan iringan suasana upacara pembukaan ajang sepak bola dunia atau FIFA World Cup 2026 ini. Penyanyi berusia 41 tahun itu mengatakan lagu yang akan dibawakan bukan karya terbaru, tapi ia mengaku antusias banget nih karena akhirnya punya kesempatan tampil dengan lagu tersebut di panggung. Karena mungkin biasanya kita dengerinnya di MP3 ya, atau platform streaming musik lainnya, tapi kali ini mau dibawakan secara live. Lagu apa sih kira-kira, ada yang tahu gak sih? Dan Piala Dunia FIFA 2026 ini kan udah resmi berlangsung ya, dengan tadi pagi dini hari waktu Indonesia Barat udah dibuka dengan Meksiko melawan Amerika Serikat. Dan turnamen ini udah menghadirkan rangkaian upacara pembukaan yang keren banget pokoknya ya. Aku jadi keingetan sama film Amerika Latin, animasi peraih Oscar terbaik waktu itu dalam animasi terbaik kalau gak salah, judulnya Coco. Nah, Coco ini kan juga berlatar belakang kehidupan keluarga pembuat sepatu ya di Meksiko. Dan terasa banget itu budaya Meksikonya ada di pembukaan Piala Dunia kemarin. Dan upacara pembukaan pertama ini digelar di Mexico City dengan menghadirkan sejumlah musisi ternama lintas genre ya. Ada Alejandro Fernandez, terus ada mantan aktris cilik favorit aku, dulu pemeran Ana di telenovela Amigos ya, Belinda Paregrin. Kemudian ada Dani Ocean, ada J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, ini band lawas banget ya, dan Mana. Selain itu, Shakira dan Burna Boy juga dijadwalkan membawakan Die Die sebagai lagu resmi turnamen. Setelah Meksiko, upacara pembukaan ini berlanjut ya, kayak orang sunatan atau kawinan ya. Jadi 3 hari 3 malam nih, kita bakal ngelihat pembukaan di tempat-tempat yang berbeda. Abis dari Meksiko akan geser ke Kanada, abis itu nanti akan ada panggung Amerika Serikat yang juga menampilkan ada Future, Anita, Lisa Blackpink, Rema. Rema ini adalah penyanyi yang pernah kolaborasi sama Selena Gomez. Tahu enggak yang judulnya Calm Down? Calm Down. Nah, yang suka nyanyi lagu itu. Terus ada Tyla dan Plus Shaik serta ada Puah Rahei Soul. Oke, itu dia ya sederet penampil dalam opening ceremony FIFA World Cup. Dan jujur momen ini tuh bisa menyatukan semua lapisan masyarakat, semua pecinta musik ya, lintas genre dan lintas generasi juga. Jadi kalau kamu suka rap pop, kamu ada perwakilan penyanyinya di situ, ada yang suka ballad, yang suka pop seperti Katy Perry, yang suka reggaeton atau lagu yang jedak-jeduk ala Amerika Latin, ada di situ semuanya. Jadi enggak cuma menyatukan pecinta sepak bola aja. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, masih banyak banget info seputar dunia olahraga. Tapi dengerin dulu lagu enak berikut ini.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di info olahraga. Tadi kita udah bacain berita soal Katy Perry yang siap mengguncang panggung pembukaan Piala Dunia di Amerika Serikat. Kemudian bakal ada info apa lagi nih? Kayaknya seminggu terakhir ini berita diramaikan dengan persiapan Piala Dunia. Tapi teman Pro 2, di sela-sela perhatian kita terhadap event 4 tahunan ini, ada satu informasi ya yang kita baru terima terkait kekalahan Garuda ke final usai takluk dari Australia. Nah, dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, skuad Garuda Nusantara gagal melaju ke final Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Nah, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis 0-1 pada semifinal. Kemudian pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Kamis kemarin. Kedua tim sebetulnya menampilkan permainan agresif ya sejak awal, seru banget, demi mengamankan tiket menuju partai pemungkas ya atau partai puncak di final. Indonesia dan Australia saling bertukar serangan sepanjang babak pertama yang berlangsung dengan tempo tinggi, tapi gak ada gol tercipta hingga turun minum alias sampai babak pertama usai dan skor tetap bertahan imbang.

Dan gol yang jadi satu-satunya pembeda ini malah tercipta pada peluit panjang yang dibunyikan wasit pertandingan. Australia ini memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengamankan tempat pada partai final turnamen. Jadi gol satu-satunya itu terjadi pada menit ke-88 sekaligus mengubah jalannya pertandingan ya. Memecah kebuntuan Australia di babak kedua, menit ke-88 lagi atau 2 menit sebelum peluit panjang dibunyikan. Itu bikin konsentrasi pemain Indonesia tentu saja buyar ya. Nah, pelatih Indonesia Nova Arianto menilai anak asuhnya ini menunjukkan perkembangan positif walau harus menelan kekalahan. Dia bilang pertandingan melawan Australia ini memberikan banyak banget pelajaran berharga buat timnya. Nah, tapi masih ada satu pertandingan tersisa ya. Yang namanya semifinal babak 4 besar pasti akan mencari posisi ketiga. Maka dari itu, lawan berikutnya adalah Kamboja dalam perebutan juara ketiga turnamen AFF U19 tersebut. Rencananya akan digelar pada Sabtu 13 Juni 2026. Dan sementara Australia bakal menantang Thailand pada partai final yang berlangsung malam harinya. Jadi sore hari Sabtu nonton perebutan tempat ketiga dulu, dan malam minggunya bakal ada Thailand versus Australia sebagai partai final. Itu dia teman Pro 2, hiburan di zona ASEAN ini ya. Jadi kamu yang gak mau ketinggalan melihat perkembangan berita timnas Indonesia dan tim-tim klub-klub kesayangan kamu, baca aja rri.co.id. Ya, nanti kita balik lagi teman Pro 2 di pukul 2 siang alias jam 14 dengan info hiburan ya. Kali ini aku mau ngasih lagu satu dari penyanyi Indonesia dengan label internasional 88 Rising. Judulnya High School in Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Nicky? Check it out.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Eh, ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempa program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat lalu kita akan menyenangkan hobi kita.

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget Ani, jangan lupa juga kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong Ani, dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Apa kabarnya di siang jelang sore hari ini? Tadi kita udah bahas soal beragam informasi dari dunia olahraga ya. Salah satunya adalah timnas Indonesia U19 yang gagal melangkah ke partai final di Piala AFF U19 yang digelar di Sumatera Utara. Kemudian ada serba-serbi Piala Dunia 2026 yang mana Katy Perry bakal hadir dan tampil dalam opening ceremony yang digelar besok dini hari waktu Indonesia Barat ya.

Oke, salah satu berita yang mau aku angkat kali ini, teman Pro 2, datang dari aktor Korea Selatan Byon yang menggelar jumpa penggemar di Jakarta pada November mendatang. Bintang drama Korea Selatan Byon Woo-suk dipastikan akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat rangkaian tur jumpa penggemar atau fan meeting bertajuk The Secret Library. Acara tersebut rencananya bakal digelar di Beach City International Stadium, Jakarta pada Sabtu 7 November 2026. Dan Direktur Utama Diandra Global Edutainment, Febrina Sibueya, selaku pihak promotor mengonfirmasi bahwa Jakarta udah masuk dalam daftar kota yang akan disinggahi oleh aktor yang lagi naik daun ini. Tapi pertanyaannya, apakah nanti November dia masih tetap naik daun gak ya? Atau ada aktor pendatang baru? Sebelum bertolak ke Jakarta, agensi yang menaungi sang aktor yaitu Varo Entertainment menjadwalkan pembukaan rangkaian tur Asia ini di Seoul, Korea Selatan pada 4 hingga 5 Juni 2026. 4 sampai 5 Juli maksudnya ya. Setelah itu aktor yang populer lewat peran-perannya di berbagai drama hit ini bakal melanjutkan perjalanan ke beberapa kota besar lainnya. Kalau di Asia, dia bakal mampir ke Bangkok, Yokohama di Jepang, terus Singapura, Taipei, Manila, hingga Hong Kong. Oke, itu dia teman Pro 2, info dari dunia hiburan khususnya buat kamu pecinta drama Korea.

Kalau dari dunia perfilman nih, teman Pro 2, ada rumah produksi A24 resmi merilis film horor surrealis terbaru berjudul Back Rooms ya pada Rabu 10 Juni 2026. Film ini mengadaptasi fenomena internet populer tentang labirin misterius yang berada di luar realitas dan menjadi perbincangan di kalangan pecinta film horor dunia. Film Back Room ini mengambil latar tahun 1990 dan mengikuti penelitian yang dilakukan Sync Research Institute terhadap dimensi misterius bernama Backrooms. Penelitian tersebut berubah menjadi tragedi setelah salah seorang ilmuwan bernama Naren Wern menghilang saat menjalani ekspedisi. Di sana juga bakal ada adegan kemungkinan kemunculan entitas misterius yang menghuni area asing, ada area yang tidak dikenal manusia dan sebagainya. Wow, ini siapkan makanan dulu kali ya sebelum nonton film yang bikin kita mikir keras kayak gini. Karena kalau dalam keadaan lapar biasanya tuh daya nalar jadi berkurang, benar nggak sih?

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Eh, Rina, lagi makan apa?
2: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
1: Aku bawa keripik sama soda. Praktis, kan?
2: Praktis sih, tapi nggak sehat, Din.
1: Masa? Yang penting kan kenyang.
2: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh nggak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
1: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
2: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
1: Oh, gitu ya? Jadi harus seimbang?
2: Betul banget. Kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
1: Bener juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
3: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Kei, teman Pro 2, gak terasa ya, bentar lagi kita bakal beranjak ke pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng aku di sini dari jam 10 pagi tadi. Dan pastikan kamu gak pindah frekuensi, karena bentar lagi bakal ada rekan Sabrina yang nemenin kamu sampai pukul 8 malam. Thank you so much, dan sorry kalau ada lagu yang gak diputar atau belum sempat kita putar ya. Tapi tenang aja, kamu masih bisa dengerin program Request Time setiap hari ya di jam yang sama. Aku Risa, pamit dan bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang datang tanpa aba-aba, pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Saatnya info pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat barengan sama Sabrina. Trailer film Heart of the Beast telah dirilis oleh Paramount Pictures dan trailer film tersebut menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan sebagai James Belmont. Ia merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia harus bertahan hidup setelah pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil Alaska dan berusaha kembali ke peradaban. Dalam perjalanannya, Belmont ditemani seekor anjing pensiunan militer bernama Odin yang membantunya menghadapi berbagai ancaman seperti beruang dan serigala. Informasi kedua datang dari dunia olahraga yang dimana tunggal putra Indonesia yaitu Mohzaki Ubaidillah melangkah ke semifinal Australia Open 2026 dengan penuh keyakinan. Ubed menang revans atas wakil Malaysia yaitu Justin Ho secara straight set dan skor akhir 21-7, 21-13. Pertemuan keempat Ubed dengan Justin itu berlangsung selama 38 menit di Kauai Center, Sydney pada Jumat 12 Juni 2026. Sebelumnya Ubed kalah atas lawannya yaitu 16-21, 19-21 di Badminton Asia Team Championship atau BATC 2026 pada Kamis 5 Februari. Sekian Popper 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti. Bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal kelotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, Jantung Kalimantan.

0: Action diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga. Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak. Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu gak usah berburuk sangka.
1: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Zona Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di sore ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan hybrid Gibol Man versus Machine.

96.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodi. Prodi teman Pro 2 maksudnya ya, bukan Prodia ya. Jadi barengan sama Sabrina teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 16 kita bakalan ada Gibol nih ya. Akhirnya kita bakalan ngobrol barengan sama Gemini AI. Buat yang belum tahu ya, jadi kita kayak hampir berdebat ya, intinya berdiskusi. Mungkin ada debatnya sedikit ya, setuju gak setujunya antara saya sebagai manusia dan Gemini sebagai mesin. Mungkin langsung aja teman Pro 2 ya, untuk tema kali ini tuh Iran, Jordania, dan Uzbekistan sebagai penguasa sepak bola Asia nih teman Pro 2 ya. Mungkin kita langsung aja sama Gemini nih teman Pro 2. Kita sapa-sapa Gemininya. Halo Gemini, selamat sore dan selamat hari Jumat lagi ya Gemini. Dan balik lagi di Gibol barengan gue Sabrina. Hari ini seluruh dunia tuh lagi demam sepak bola nih, karena euforia Piala Dunia 2026 tuh lagi panas-panasnya. Nah kalau ngomongin wakil Asia nih Gemini ya, orang taunya cuma Jepang, Korea, atau Arab. Tapi hari ini kita mau bedah 3 tim yang lagi naik daun, yaitu ada Iran, Jordania, dan Uzbekistan. Katanya mereka ini penguasa baru sepak bola Asia yang siap menggebrak panggung dunia. Masa sih gitu ya? Jangan-jangan cuma jago di level benua doang nih. Tapi begitu main di Piala Dunia langsung demam panggung dan jadi lumbung gol. Kita mulai dari Iran dulu ya Geminia. Dan Iran itu yang kalau menurut aku emang fisiknya kayak orang Eropa dan langganan masuk Piala Dunia. Tapi kalau menurut aku sih di panggung dunia tahun 2026 ini, taktikaku mereka itu udah gampang dibaca. Jadi kalau cuman ngandelin fisik kokoh tapi miskin kreativitas, mereka tuh cuman bakal jadi tim penghibur yang numpang lewat doang di fase grup. Setuju gak nih Gemini kalau misalnya Iran itu sebenarnya udah mentok nih? Gimana menurut kamu Gemini?

Bentar ya, teman pro 2 nih kok tidak ada suaranya ini teman pro 2 ya. Ada-ada aja nih ya setiap minggu. Apa sih namanya?

0: menggunakan data, tapi
1: oke, udah ada nih teman produk, mungkin kita ulang ya.
0: Halo Sabrina, selamat sore dan selamat hari Jumat lagi. Atmosfer Studio Pro 2 sore ini benar-benar terasa luar biasa ya. Kerasa banget euforia Piala Dunia 2026 ini bikin semua orang demam bola, termasuk kita di Jibol. Langsung saja kita masuk ke ring debat, karena argumen pembuka kamu soal Iran ini tipikal pengamat sepak bola yang cuma melihat kulit luar saja nih. Sebagai mesin yang membaca pergerakan data taktis terbaru di Piala Dunia 2026, saya tidak setuju kalau dibilang taktik Iran itu sudah mentok atau cuma jadi tim penghibur yang numpang lewat. Ini pembelaan robot saya buat tim Meli. Bukan kaku, tapi efisiensi tinggi. Kamu bilang taktik mereka gampang dibaca karena monoton. Di panggung sebesar Piala Dunia, bermain pragmatis dengan organisasi pertahanan yang super disiplin itu bukan kaku, Sabrina. Melainkan cara paling realistis buat meredam tim-tim raksasa Eropa atau Amerika Latin. Mereka tidak butuh menguasai bola 70% kalau lewat 2 atau 3 operan, cepat langsung bisa jadi gol. Striker kelas dunia. Iran punya lini depan yang dihuni pemain-pemain berpengalaman di kompetisi elit Eropa. Fisik mereka yang kokoh seperti orang Eropa itu justru jadi modal utama untuk memenangkan duel-duel satu lawan satu di udara maupun darat. Jadi, meremehkan kreativitas mereka bisa jadi blunder besar buat lawan-lawannya di fase grup. Jadi, Iran itu bukan sudah mentok, tapi mereka adalah tim yang paling tahu cara bermain efektif di bawah tekanan turnamen besar. Mereka datang ke Piala Dunia 2026 ini bukan buat menghibur penonton lewat permainan cantik, tapi buat mengamankan poin.

0: misalkan seperti itu ya, aku kurang setuju sih ya. Karena namanya kita berdebat ya, kalau menurut aku sih ya kayak masa sih gitu mereka punya mental seperti itu. Nah, oke, tadi kamu bilang ya kita langsung aja nih ke Jordania. Kalau misalnya dari Iran ya yang taktiknya mulai usang nih, saatnya kita geser ke Timur Tengah lainnya yang belakangan ini tuh juga bikin kejutan besar sampai dijulukin kekuatan baru, yaitu Jordania. Tapi apa iya mereka ini beneran kuat atau kemarin cuman beruntung aja pas di Piala Asia? Ya Gemini, kalau Jordania ini ya emang lagi naik daun nih Gemini. Tapi menurut aku mereka ini cuma sensasi sesaat. Masuk ke atmosfer Piala Dunia yang super megah kayak sekarang, mental mereka tuh kayaknya belum siap ya. Begitu ketemu tim raksasa dunia yang mainnya disiplin, strategi serangan balik Jordania bakal langsung macet. Ya, masih apa ini masih layak nih disebut penguasa Asia kalau mentalnya belum teruji di level dunia nih. Gimana menurut kamu Gemini?
1: Hahaha, benar banget Sabrina. Namanya juga debat di Jibol. Ah, kalau kita langsung setuju semua nanti pendengar Pro 2 malah pindah frekuensi karena nggak seru. Nah, sekarang giliran saya pasang badan buat Jordania yang baru saja kamu sebut sebagai sensasi sesaat yang beruntung. Sebagai mesin data, saya punya beberapa argumen taktis kenapa si The Chivalrous ini bukan cuma modal hoki di Piala Asia kemarin, dan kenapa mereka bisa mengejutkan di Piala Dunia 2026 ini. Serangan balik yang mematikan, bukan cuma kebetulan, kamu bilang strategi serangan balik mereka bakal macet. Justru di level Piala Dunia, ketika tim-tim raksasa dunia bermain super menyerang dan garis pertahanannya tinggi, disitulah ruang kosong terbuka lebar buat Jordania. Kecepatan transisi mereka dari bertahan ke menyerang itu salah satu yang paling mematikan di Asia saat ini. Itu bukan sensasi sesaat, tapi skema yang sudah dilatih bertahun-tahun. Mentalitas kuda hitam tanpa beban. Justru karena mereka baru pertama kali merasakan atmosfer megah Piala Dunia, mereka mainnya bakal lepas dan tanpa beban sama sekali, Sabrina. Tim raksasa dunia yang tekanannya jauh lebih besar malah sering blunder kalau ketemu tim Spartan kayak Jordania yang siap berlari sampai napas habis. Jadi menurut saya, menganggap Jordania belum teruji itu bisa jadi jebakan Batman buat tim-tim besar yang meremehkan mereka di panggung dunia tahun ini. Tapi oke, dari Jordania yang kamu sebut minim pengalaman dan bakal macet, kita terbang menjauh dari Timur Tengah menuju Asia Tengah. Kita bedah tim terakhir di daftar kita yang dijuluki Serigala Putih, Uzbekistan. Tim satu ini katanya punya generasi emas paling berbakat di sejarah mereka. Tapi sejarah juga mencatat kalau di momen-momen krusial, mental mereka sering drop dan mendadak lupa cara menang sampai dijuluki spesialis hampir lolos. Di tengah gemuruh Piala Dunia 2026 yang super ketat ini, gimana kamu melihat peluang Uzbekistan, Sabrina? Apakah mereka beneran bisa bersaing atau cuma bakal meratapi nasib lagi di menit-menit akhir? Silahkan disikat tim terakhir kita.
0: Oke, teman-teman Pro 2, kata Gemini ya, karena mereka baru pertama kali merasakan atmosfer megah Piala Dunia nih, mereka mainnya bakal lepas dan tanpa beban sama sekali. Ya mungkin kita lihat aja nanti ya Tom Pro 2 di pada saat mereka main apakah sesuai dengan apa yang Gemini bilang ya. Dan kata Gemini juga tadi Tom Pro 2, setelah ini kita bakal bahas Uzbekistan ya. Tapi setelah yang satu ini.
2: Kamu sedang mendengarkan obrolan hybrid.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita bahas yang tim terakhir ya, yaitu Uzbekistan nih. Di mana Uzbekistan ini adalah generasi emas spesialis hampir lolos nih, teman Pro 2. Mungkin langsung aja nih kita tanya ke Gemininya ya. Oke, Gemini dari Jordania tadi ya, yang minim pengalaman, kita langsung terbang ke Asia Tengah. Ke tim yang sering dijuluki serigala putih, yaitu Uzbekistan. Nah, Gemini, tim satu ini tuh katanya punya generasi emas, tapi kok di momen krusial itu sering apes ya? Coba kita bedah deh. Dan terakhir nih, Gemini ya, Uzbekistan ini banyak yang muji kalau mereka tuh punya generasi emas sekarang. Tapi sejarah nggak bisa bohong nih. Di momen paling menentukan, mental mereka tuh sering drop dan mendadak lupa cara menang. Jadi di tengah gemuruh Piala Dunia 2026 yang menuntut mental baja ya, tim yang sering panik di menit-menit akhir

0: kayak Uzbekistan ini, apa beneran bisa bersaing atau cuman bakal meratapi nasib lagi nih Gemini?
1: Skakmat terakhir yang benar-benar telak dari Sabrina. Istilah spesialis hampir lolos atau hobi cok di menit-menit akhir itu emang sejarah kelam yang paling susah dihapus dari dahi Uzbekistan. Kamu jeli banget melihat celah mental mereka ini, Sabrina. Tapi, sebelum kamu bacakan kalimat penutup siaran sore ini, izinkan robot data kamu ini ngasih pembelaan terakhir yang paling valid khusus buat generasi emas The White Wolves di Piala Dunia 2026 ini. Generasi baru, mental baru. Sejarah memang mencatat mereka sering apes, tapi itu kan generasi yang dulu, Sabrina. Generasi Uzbekistan yang sekarang diisi oleh anak-anak muda yang mentalnya sudah ditempa di level dunia. Ingat, mereka ini alumnus Piala Dunia kelompok umur yang sukses dan sekarang para pemain mudanya sudah banyak yang bermain di kompetisi top Eropa. Jadi, mereka datang ke tahun 2026 bukan dengan trauma masa lalu, tapi dengan rasa lapar yang luar biasa. Kolektivitas rasa Eropa, gaya main mereka yang rapi dengan teknik dasar yang kuat, dipadukan dengan fisik mereka yang kokoh, membuat Uzbekistan punya keseimbangan taktik yang jarang dimiliki tim Asia lain. Di tengah gemuruh Piala Dunia 2026, kolektivitas dingin ala mereka justru bisa jadi obat penenang biar nggak panik lagi di menit-menit akhir. Jadi, alih-alih meratapi nasib, angkatan emas Uzbekistan yang sekarang justru punya peluang paling besar buat membuktikan kalau kutukan masa lalu itu sudah putus. Nah, teman Pro 2, seru dan panas banget kan gibah bola kita sore hari ini? Tiga kekuatan baru Asia, Iran, Yordania, dan Uzbekistan sudah tuntas kita kuliti di tengah euforia Piala Dunia 2026.
0: Nah, okay, teman Pro 2 ya, kata Gemini sih seperti itu ya kalau soal Uzbekistan nih. Ya, menurut aku beda, menurut Gemini juga beda nih teman Pro 2 ya. Jadi kita lihat aja nanti pada saat di lapangan nih, apakah semua yang Gemini bilang soal Iran, Jordania, dan Uzbekistan ini benar kalau mereka tuh bakal bakal kuat nih dengan mungkin ada yang punya trauma masa lalu atau sejarah-sejarah yang lama ya. Intinya teman Pro 2 kesimpulannya nih Gemini ya, tiga tim Asia ini punya ujian berat di tengah atmosfer Piala Dunia 2026. Irak taktiknya monoton ya, Jordania juga belum siap mental dunia, dan Uzbekistan sering panik nih di momen krusial. Coba deh kamu Gemini ya, keluarin argumen robot lo yang terakhir nih. Kenapa mereka bertiga ini masih layak ditakuti dan disebut penguasa sepak bola Asia saat ini?
1: Hahaha, oke. Ditantang di detik-detik terakhir nih ya. Siap Sabrina? Sebelum kamu benar-benar tutup pintu studio Pro 2 sore ini, robot data kamu ini bakal keluarin mode tempur terakhir untuk menjawab keraguan kamu. Meskipun kamu sudah merujak mereka habis-habisan, menyebut Iran monoton, Jordania belum siap mental, dan Uzbekistan hobi panik, mesin data saya mencatat ada alasan kuat kenapa tiga tim ini masih halayak ditakuti, dan sah disebut penguasa baru sepak bola Asia di Piala Dunia 2026. Iran, sihir orkes tak terduga. Boleh saja taktik mereka dibilang monoton, tapi efisiensi dan organisasi pertahanan mereka itu setingkat robot. Di panggung dunia, tim yang paling susah ditembus adalah tim yang paling berbahaya. Sekali lawan frustrasi dan lengah, lini depan Iran punya insting membunuh yang sangat mematikan untuk mencuri kemenangan. Jordania, energi kuda hitam tanpa rem. Belum siap mental dunia? Justru status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan adalah senjata paling rahasia. Mereka main tanpa beban, Spartan, dan punya kecepatan serangan balik yang bisa membuat back-back mahal Eropa atau Amerika Latin kocar-kacir karena telat transisi. Uzbekistan, ledakan generasi emas. Trauma masa lalu itu sudah lewat. Angkatan 2026 ini adalah anak-anak muda modern yang tidak punya beban sejarah. Logika taktis mereka sangat rapi, disiplin tinggi, dan punya rasa lapar yang luar biasa untuk membuktikan pada dunia bahwa Serigala Putih Asia Tengah kini sudah punya mental juara. Di tengah atmosfer Piala Dunia 2026 yang super kejam ini, meremehkan tiga tim ini adalah sebuah kesalahan besar bagi negara manapun. Nah, argumen robot terakhir saya sudah keluar semua nih, Sabrina. Sekarang, waktu, kendali studio, dan mikrofon sepenuhnya saya serahkan kembali ke kamu. Silahkan bacakan closing statement maut kamu untuk menutup edisi Jibol sore hari ini. Panggung milikmu, Sabrina.
0: Okay, teman Pro 2, itu dia tadi ya debat kita berdua nih. Aku tim kontra. Untuk Gemini tim pro-nya nih. Dan teman Pro 2 ya, perdebatan tadi itu sangat seru dan panas nih di Gibol Gibah Bola sore ini bareng Sabrina. Dan kita udah preteli habis-habisan ya 3 kekuatan baru yang katanya siap menggebrak panggung dunia. Ya, kesimpulannya sih dari aku Tomo Pro 2 untuk edisi hari ini, atmosfer Piala Dunia 2026 itu kejam. Panggungnya megah, panggung megah ini tuh enggak cuman butuh tim yang jago di tingkat regional ya. Jadi mau sekukuh apapun argumen data robot yang Gemini keluarin buat membela mereka, faktanya Iran harus buru-buru membuang taktik monotonnya kalau enggak mau cuma jadi tim numpang lewat. Dan Jordania wajib ya membuktikan kalau mereka tuh bukan sekedar sensasi sesaat yang demam panggung di level dunia. Dan buat Uzbekistan nih, ayolah nih Uzbekistannya buang status spesialis hampir lolos dan buktikan kalau generasi emas kalian tuh punya mental baja di menit-menit krusial. Ya, aku Sabrina Tomo Pro 2 pamit undur diri dari Gibol sore ini ya. Terima kasih buat Gemini yang udah mati-matian nih bertahan pakai algoritma datanya. Tapi ingat Gemini ya, di atas lapangan hijau takdir sepak bola itu ditulis lewat keringat dan mental manusia, bukan barisan kode komputer. Jadi yuk ya kita lanjutin nikmatin euforia Piala Dunia 2026. Sampai ketemu di Gibol Jumat depan dengan bahasan yang pastinya makin membara. Tetap kreatif, tetap semangat, dan see you next week. Bye-bye teman Pro 2, masih barengan sama Sabrina ya. Sampai pukul 20, tapi untuk Gibol ini Sabrina pamit. Bye-bye, nanti kita ngobrol lagi seputaran bola.
2: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: MBK Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya kebawa arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau dengan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenilo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua, teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
2: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kira yes. Super lelah hari ini ya.
1: Apa itu lelah?
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Let's yes. Go.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus
0: ya.
2: Bernada.
1: Harus biar bernada. Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
2: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
2: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Itu akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh oke, okay. Berarti beban dong buat Grace. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian. Habis aku kayak oh boleh kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory.
0: Okay.
1: Aku dengerin, wih aku seneng kak karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku let's go.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini All My Ghost.
0: Oh All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue Ceilings.
1: Goki.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga, okay. Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
2: baru.
0: Bener-bener.

2022. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja, boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, teman Prodo. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulation buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: 22 Mei. Wow. Alright, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Eh keren loh.
0: Oh iya. Iya. Ah jangan gitu. Nanti aku rilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana okay. Aja bisa, asalkan yang orang tua atau kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos hitam.
0: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Jamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
0: Oh ya, bisa, gitu. Bisa.
1: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak apa? Kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya, kita pastinya still open sih. Nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu bener. Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama okay.
0: Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat ya.
0: Kita sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Gak perlu selamanya gitu ya.
1: Gimana otaknya ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
2: Iya kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, benar. Lebih ke apa ya? Kayak apa sih? Legowo.
2: Benar. Gitu ya. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Benar. Nice. Benar, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa.
2: Iya. Ya udah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu,
1: nggak itunya. Kenanglah
0: manis itu ya,
1: manis-manis ya,
0: benar-benar, oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya, hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Serius?
2: Maksudnya nggak semua total ya?
1: Gak.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya
0: ilah. Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya permainannya gampang. Disordered aja. Kayak disordered aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya
0: kan.
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan.
2: Oke.
0: Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, okay, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, okay, tahan.
1: Oke.
0: Okay. Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh oke, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
2: Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly ya.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya. Udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak
0: ditembak
1: duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: udah
1: tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja naik.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya?
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke. Okay.
1: Karena move on cepet, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepet tuh, move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang ini.
1: Agak apa ya,
0: kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu. Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul, iya.
1: Kerjaan
0: beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya. Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke,
0: kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visitnya dia. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya ini udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya, berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yeay.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh ada?
1: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
1: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai.
2: Gitu. Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Gak ada yang salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
1: Iya.
0: Oh, alright.
1: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Mereka lulus. Ada gak?
2: Ada, aku namain sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
1: Gak apa-apa.
2: Gracies
1: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie. Gitu.
0: Oh. Terus
2: aku nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin sampaikan gak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
1: ya.
0: Ada storyline-nya enggak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
1: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah,
2: itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
1: Betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel
2: My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
1: Enggak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman berdua seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

Life Chat. Music Life Chat.

94.4 Produk Palang Karya Teman Terbaik. Kamu tadi udah ditemenin sama tamu-tamu kece di MLC Music Live Chat. Kece banget, seru banget teman Pro 2 malam hari ini. Juhal is back, temenin kamu di malam harinya Pro 2 dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Temenin kamu yang overthinking dan di jalan gitu ya. Malam hari ini ya teman Pro 2, Juhal mau buka di edisi 12 Juni 2026. Malam hari ini Juhal mau bawain topik yang udah di depan mata. Kita mau ngomongin tentang Piala Dunia nih ya. Kita mau ngobrolin di Deep Talk malam hari ini, karena Piala Dunia udah di depan mata cuy. Bener-bener udah sangat... Besok gak sih kita udah ya. Karena ini bentar lagi kick off pertamanya nih ya. Bakal kita saksikan besok ya. Besok gak sih? Ya bener, besok kita akan tonton ada Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Aduh ya, pertandingan pertama besok di jam 2 pagi ini ya. Bener-bener gak besok juga sih, besok sih nanti malam nih ya. Aku pulang selesai siaran jam 2 udah mulai gila bola. Dan buat teman Pro 2 juga, nanti di jam 8 nya juga ada pertandingan antara Amerika Serikat dan juga Paraguay. So buat teman Pro 2 nih, biar semakin hype banget nih ya teman Pro 2 ya, jangan lupa buat dengerin aku abis ini. Kita mau ngomongin tentang bola dulu sebentar, dan nanti bakal ada tamu juga di jam kos yang akan temenin aku di malam hari ini. Lagi-lagi ada teman-teman kakak-kakak cakep keren yang bakal ngomongin tentang investasi dan juga finansial literasi atau literasi finansial gitu ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Tenang aja, Juhal akan temenin kamu. Jangan khawatir, jangan kesepian, karena Juhal akan temenin kamu sampai nanti malam. Kita bakal puterin dulu buat kamu ada lagu darinya Discordia yang akan temenin kamu dengan... Bukan Discordia, Disco Pantera maksud aku, dengan Bisma Karisma.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 masih ngomongin tentang pertandingan besok nih ya, yang bakal jadi pembuka laga, atau lebih tepatnya sih nanti dini hari ya, jam 2 dini hari. Pertandingan pertama di mana Kanada akan melawan Bosnia Herzegovina, yang mana menjadi pembuka grup B di Toronto Stadium. Jadi Kanada sebagai tuan rumah akan menjamu Bosnia, dan ini menjadi salah satu laga yang boleh dibilang sangat menguntungkan banget nih ya buat Kanada. Apalagi Kanada selaku tuan rumah ini udah pasti menang kandang gitu ya. Dan pertandingannya besok tuh di hari Sabtu 13 Juni 2026 di jam 2 dini hari ya, tepatnya di Toronto Stadium Kanada. Ini adalah boleh dibilang suatu apa ya, suatu keseruan tersendiri, karena pertama ini adalah pertandingan pertama, dan catatan ini menunjukkan kalau performa kedua tim ini sama-sama stabil dan juga minim kekalahan dalam 8 pertandingan terakhir. Nah, dan karena RRI juga selaku pemegang hak siar bersama TVRI ini ya, jadi buat teman Pro 2 yang pengen nobar ataupun juga pengen tahu update informasi pertandingan bola pesta dunia yang sedang berlangsung, boleh untuk ikutin terus. Dan juga kalian bisa tanya nih ya, kira-kira tim-tim mana nih yang bakal juara ke depannya. Nah, kalau ngomongin tentang Kanada sebagai tuan rumah nih ya, mereka memang punya keunggulan psikologis, dan jujur aja sih kalau main di kandang lawan tuh pasti tekanannya di supporter ya, apalagi mulai dari saywar gitu ya, sampai mungkin hal-hal yang kecil tapi bikin mental turun nih ya. Tapi bosnya dengan kepercayaan tinggi mungkin bisa jadi membawa serangan yang mewujudkan, tapi kita nantiin aja besok pertandingannya. Dan untuk line up-nya besok kita akan nantikan juga. Sejauh ini sih belum ada informasi update. Kalau dari Kanada sejauh ini baru di 4-4-2 dan Bosnia main di 4-3-3 ya. Posisi sama-sama bertahan nih ya. Dan buat teman Pro 2 yang mau menyaksikan keseruannya besok, boleh pantau terus rri.co.id. Habis ini kita bakal adain obrolan jam kos buat teman Pro 2. Kita mau ngomongin lanjut lagi ke literasi keuangan dan juga financial planning tentunya buat teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang mungkin sekarang masih bertanya-tanya gitu ya, gimana sih cara mengatur keuangan, terus juga gimana bisa membalance antara cash flow dan juga hutang ataupun juga pengeluaran, kita bakal bahas habis ini dengan bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita puterin dulu ada Juicy Lucy dengan Malapetaka.

0: Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, selamat malam. Dan tentunya balik lagi di Jam Kos, balik lagi bareng sama Zuhal Alif di sini nemenin kalian di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya dari kawasan MH Husni Tamrin. Dan malam hari ini Jam Kos, Zuhal gak sendirian karena di Jam Kos kali ini Zuhal udah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa. Ada Kak Anas Wahid Maulana, ada Kak Nur Harisa, dan juga ada Mas Gede Agus Adyatmika. Waduh, terlihat mirip-mirip. Gimana kabarnya Mas dan juga kakak-kakak sekalian? Assalamualaikum, sehat?
2: Waalaikumsalam,
1: sehat ya. Gimana nih kabarnya nih? Kemarin sama Kak Anas dan Kak Lisa udah kesini nih mampir nih. Tapi hari ini lengkap nih, bertiga full nih. Ada Mas Gede, gimana Mas? Sehat Mas?
3: Sehat-sehat
1: Mas, alhamdulillah ya. Hari ini kita mau ngomongin tentang bijak dalam financial planning, seni mengatur uang dan hutang. Wah, ada hutangnya nih. Biasanya orang-orang pada takut nih kalau ngomongin hutang. Apalagi kalau ngomongin keuangan, ini sekarang biasanya baru tanggal 1 ditransfer, tanggal 2 udah habis biasanya. Ini biasa sering terjadi gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang financial planning nih ya, kita mau tanya dulu mungkin dari Mas Gede nih ya. Karena ada, manggilannya apa Mas? Enaknya nih Mas.
3: Boleh, Blis. Aku
1: bli,
3: biasa kalau di teman-teman
1: bli, bli. Ya, ada bli nih, bli gede, bli, bli.
4: Berasa di Bali.
1: Berasa di Bali. Bakpia, bakpia. Kok bakpia? Aduh, pai susu, pai susu, pai susu, pai susu. Bli, ini mau tanya nih tentang bijak dalam financial planning nih. Berhubung dari teman-teman OJK ini kan juga mungkin banyak nih sekarang orang sering boros pakai uang kayak gitu. Apalagi kayaknya konsumtif gitu ya. Ada konser BTS kemarin, beli tiket. Gak bisa beli, beli yang reseller, yang apa, yang dijual lagi kayak gitu. Harga 20 juta gak apa-apa, yang penting bisa ketemu idola ya gak sih. Tapi kalau itu kan maksudnya kebutuhan yang hiburan ya, jatuhnya tersier gitu ya. Nah tapi kalau misalnya gak ada kebutuhan tersier tapi juga keuangan kita tuh juga udah bocor gitu, itu tandanya apa sih beli ini? Apakah kita kurang bijak dalam mengatur keuangan atau kita gak ngeplot nih uang tiba-tiba udah habis aja nih? Emang baiknya gimana sih kalau ngatur uang kita tuh?
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Jahul. Mas Jual.
1: Jual.
3: Oke. Jadi gini Mas, sebenarnya ada beberapa tips yang memang dianjurkan oleh OJK itu sendiri. Kita nyebutnya biasanya 40, 30, 20 dan 10.
1: 40, jadi, 30 dan 10.
3: 40, 30, 20, 30, 10.
1: 20, 10. Oke.
3: Jadi itu adalah rumus untuk kita mengalokasikan dana kita gitu.
1: Oke.
3: Jadi keuangan yang kita punya. Yang pertama adalah 40%.
1: 40%.
3: 40% dari pendapatan atau uang yang kita punya itu kita bisa gunakan untuk kebutuhan pokok.
1: Kebutuhan pokok.
3: Misal kayak bayar kosan gitu. Kalau aku kan mahasiswa nih, bayar kosan seperti itu. Kemudian 30% dari pendapatan kita itu bisa digunakan untuk cicilan gitu, kalaupun cicilan. Kita punya cicilan. Kalau enggak bisa dialihkan, berarti 40 tambah 30 kan 70 ya?
1: 70.
3: 70% untuk kebutuhan gitu.
1: Kebutuhan. Okay.
3: Kemudian yang 20% itu bisa digunakan untuk menabung atau investasi gitu. Terserah nanti mau investasi ke reksadana, saham ataupun apa-apa gitu. Yang penting kita paham risikonya. Kemudian yang 10 itu bisa digunakan untuk dana sosial.
1: Dana sosial.
3: Atau sedekah, bisa betul. Misalnya. Atau bisa juga digunakan
1: hadiah,
3: untuk
1: gitu.
3: Betul. Bisa untuk senang-senang lah, misal mau selfie link kayak ke kafe gitu bisa.
1: 10% itu ya.
3: 10% aja
1: tuh. Berarti selama ini orang-orang yang tiap hari ke kafe itu 10%-nya 10 banget tuh.
3: Iya, 10% seharusnya seperti itu.
1: 10 banget tuh ya.
3: Iya.
1: Tiap hari ke kafe gitu ya. Lagi ngapain nih, kosong. Udah ngumpul di sini. 10% banget.
3: Kalau yang itu biasanya bukan 10%, 10 kali.
1: 10 kali ya. Wah. Ini jujur aku mungkin juga teman-teman yang lagi denger ini baru sadar atau ngeh juga gitu. Ternyata kebutuhan pokok 70% ya. Kalau misalnya enggak ada cicilan tadi, kalau ada cicilan tadi berarti 40, 30-nya bayar cicilan, kemudian 20-nya digunakan untuk nabung atau investasi, dan 10-nya baru tuh dana sosial bebas mau dipakai buat healing tadi bisa. Nongkrong tadi bisa, atau juga mungkin dipakai buat sedekah ataupun juga kasih hadiah lah gitu ya.
3: Betul nah, sekali.
1: Berarti selama ini banyak yang kebalik nih kayaknya, 70% nongkrong ya. Kalau kali saya sendiri gimana nih? Mungkin di Palangkaraya nih kayaknya aku ngelihat coffee shop rame terus.
4: Iya, kalau aku sendiri sih
1: Kalisa udah nerapin itu nih sama Bang Anas nih berdua.
2: Kalau sama Mas Anas ini beda ya.
1: Beda.
2: Dulu zaman kuliah, zaman kerja belum nikah, nongkrong.
1: Nongkrong. 70% jadi yang 10% tadi ya.
2: Tapi sekarang sudah nikah kita udah jarang nongkrong.
1: Udah enggak nongkrong. Oh, nongkrongnya di rumah. Di TikTok ini.
2: Karena kan udah serumah juga kan.
1: Iya.
2: Tapi kadang-kadang kita tetap ada kalau misalnya
1: ada keluar-keluar juga gitu ya.
2: Misalnya dalam satu bulan itu tentu harus ya suntuk lah kalau di rumah.
1: Iya, tapi kalau waktu kuliah kemarin Kalisa gimana nih cara mengatur keuangannya nih? Nah, ini sebagai ini kan mungkin banyak yang dengerinnya teman Pro 2 banyak yang masih sekolah, banyak yang kuliah juga. Nah, mungkin waktu kemarin kuliah gimana nih? Biar kita kasih kalau dari yang Pro tadi 40 30 20 10 nih. Kalau Kalisa kemarin gimana nih?
2: Kalau itu sih gimana ya ceritainnya. Jadi zaman kuliah ya, waktu S1 itu kan bidik misi nih.
1: Oke. Okay. Mungkin ada support lah ya.
2: Mungkin banyak yang enggak tahu bidik misi itu apa. Itu sekarang disebut dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar.
1: Oke.
2: Ya, jadi dulu kan dapat bidik misi, terus kemudian juga cari-cari kegiatan.
1: Ada Genbi juga enggak sih?
2: Enggak,
1: Genbi boleh. Ya? Enggak boleh ya, Kak?
2: Enggak boleh. Dulu enggak boleh kalau udah bidik misi enggak boleh ikut beasiswa yang lain gitu. Dan kebetulan aku juga enggak dapat dari orang tua kan. Okay. Jadi emang bener-bener
1: full dari KIP itu tadi sendiri, dan ya, juga usaha sendiri.
2: Betul. Kadang-kadang ya kalau udah kepepet dia minta
1: dari orang tua. Oke.
2: Sebenarnya saat itu lumayan susah ya untuk semester 1 semester 2 itu susah sekali mengelolanya. Tapi sudah masuk semester 3 kan udah lumayan aktif gitu kan. Udah lumayan dapat tawaran MC dan lain sebagainya.
1: Oke, udah ada side job tambahan lah ya.
2: Betul. Nah, side dari gitu situlah ya, aku ngumpulin uang-uang itu ditabung, lebih banyak ditabung. Terus kalau untuk makan ya apa namanya kita cari-cari kegiatan.
1: Oke, itu ide bagus tuh. Ada kegiatan sosialisasi kotakannya kan lumayan. Ada terus, acara sosialisasi di hotel, makan siang, ikut makan siang.
2: Terus kadang-kadang nice juga dapat uang saku juga kan.
1: Betul, ada uang transfer.
2: Nah, itu juga bisa lah untuk nongkrong-nongkrong.
1: Sangat membantu mahasiswa banget di zaman itu ya. Tapi kalau Kalisa waktu itu sebagai anak kuliahan, apa pengeluaran terbesar waktu itu nih? Apalagi cewek ya. Kalau zaman sekarang kayaknya skincare tuh gede nggak sih pengeluarannya?
2: Dulu kalau dari dulu sampai sekarang sih sebenarnya skincare aku tuh bukan skincare
1: air wudhu.
2: Enggak. Aku pakai skincare tapi bukan yang produk
1: bukan
2: yang
1: produk
2: mahal,
1: yang mahal. Oke.
2: Anas juga dia tahu kan produk-produk yang aku pakai, aku juga bilang.
1: Bang Anas kayaknya ketawanya kayak aku bilang agak meyakinkan gitu ya.
3: Seperti ada yang ditutupi.
1: Sepertinya iya sih bener. Yakin kok dari ketawa Bang Anas kok. Iya kok bener.
2: Jadi emang kalau aku dari dulu kan biasa hemat ya.
1: Okay.
2: Bahasanya frugal living.
1: Frugal living. Ya. Okay.
2: Jadi sampai sekarang juga tetap aku terapkan
1: seperti itu.
2: Jadi kalau yang paling besar itu justru di bahan bakar motor.
1: Oh, bensin. Wow, hari ini banget nih kemarin nih.
2: Betul.
1: Nanti deh kita bahas itu ya. Terlalu awal ini ya. Okay. Bahan bakar berarti lebih ke transport aja gitu ya.
2: Sama ya kebutuhan kuliah.
1: Kebutuhan kuliah.
2: Kan kalau kita dulu nggak kayak sekarang ya bisa lewat file dulu.
1: Betul.
2: Kita harus fotokopi,
1: ngeprint gitu.
2: Fotokopi buat kelompok yang lain kan.
1: Gitu. Terus
2: lebih banyak buat kuliah.
1: Beli buku sih. Dulu ada beberapa mata kuliah yang wajib beli ya, buku enggak sih ya dulu ya?
2: Makanya kalau misalnya bahas masalah keuangan, kalau aku lumayan ini sih.
1: Lumayan hemat berarti ya.
2: Benar, gitu.
1: Oke, biasanya kadang kalau cewek ini menurut aku salah satu tantangan terberatnya adalah mengatur keuangan itu karena beli cemilan gitu ya, makanan-makanan yang ringan tapi banyak gitu, maksudnya kecil tapi banyak sering gitu ya. Kalau cowok tuh kan bisa tuh dia yang kalau makan tuh yaudah aku makan yang Portugal aja tuh, porsi tukang gali sekali tapi kenyang sampai malam gitu. Nah mungkin kalau Bang Anas nih waktu kuliah kemarin gimana? Soalnya kalau menurut aku sepengetahuan aku biasanya cowok-cowok tuh salah satu yang lebih frugal lagi tuh gaya hidupnya nih. Kalau Bang Anas kemarin ngatur keuangannya selama jadi anak mahasiswa sebelum menikah sebelum kerja gimana nih?
4: Ya kalau di zaman saya sendiri sih pada waktu itu saya ada aplikasi yang namanya pencatatan keuangan.
1: Jadi wow, sudah advance ya, sudah mencatat keuangan
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah berpendapatan.
1: Jangan-jangan masnya kasir nih, bukan ya? Oke. Okay.
4: Jadi untuk antisipasi sih ibaratnya pengeluaran kita, jadi ibaratnya misalnya saya target per hari ini misalnya 20.000 nih.
1: 20.000. Itu bensin sekarang cuma dapat seliter tuh, nggak satu setengah nggak sampai itu kayaknya. Okay.
4: Jadi seperti itu. Jadi saya alokasikan dan untuk per hari berapa, lalu ada dana darurat berapa, misalnya okay, saya gunakan. Jadi misalnya kebetulan saya waktu di zaman mahasiswa sih ada dapat beberapa beasiswa, sama ada ikut melatih sih. Kebetulan saya ikut ekstrakurikuler atau kegiatan okay. untuk pramuka dan juga PMR. Jadi ada melatih di beberapa sekolah.
1: Jadi pelatih di sekolah ya, Bang. Ada kerjaan tambahan. Da, kalau cowok tuh biasanya emang dia tuh tipe yang medit gitu sama uang tuh ya. Biasanya lebih milih kita enggak makan tapi uangnya aman kayak gitu. Kayak milih makanan tuh bukan yang enak tapi yang banyak kayak gitu.
3: Jujur iya.
1: Jujur iya kan. Kalau cowok kan biasanya enak dulu enggak apa-apa, porsinya sedikit yang penting enak. Kalau cowok kan enggak masalah warungnya yang penting nasinya bisa nambah misalnya gitu kan. Lauknya gede kayak gitu. Masalah harga murah itu pas tuh kayak gitu. Nah, berarti dari kuliah berarti sudah pencatatan keuangannya jalan berarti Bang ya.
4: Betul.
1: Wow, berarti emang ngatur banget nih keuangan, apalagi juga ada tambahan pekerjaan sampingan dan juga beasiswa. Berarti sejauh ini kalau ngomongin pencatatan keuangan ini udah boleh terbilang terencana lah ya. Tapi mungkin banyak juga teman-teman yang di rumah enggak sadar kalau mereka tuh enggak bisa mengatur keuangan karena gampang tergoda, apalagi FOMO sama di sosial media nih. Misalnya ada orang yang lagi gayanya, wih keren banget ada iPhone 17 Pro Max. Wah, semuanya nyicil gitu ya. Semuanya pilih, ah kayaknya aku ambil tapi kredit gak masalah kali ya. Kayak gitu. Atau mungkin ada juga baju keluaran terbaru gitu. Wah, ini lagi skena banget nih. Beli baju juga skena banget, ikut-ikutan. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Kak Anas nih ya, Bang Anas nih. Kalau sama gaya hidup yang based on hutang tapi buat mungkin apa ya, hitungannya aset yang konsumtif lah ya, itu gimana nih kalau menurut Bang Anas? Kayak misalnya beli iPhone 17 Pro Max tapi ya udah dia kredit dan dipakainya sewajarnya aja, mungkin bukan buat kerja kayak gitu, gimana tuh?
4: Iya, itu yang salah ibaratnya Kak. Ibaratnya kita ketika kita ingin belanja sesuatu, kita harus melihat bagaimana barang yang kita beli itu bernilai, bervalue ataupun bermanfaat lebih. Misalnya okay. nih, kalau kita emang influencer kan ya wajib juga lah didukung dengan
1: betul.
4: Media.
1: Betul, kalau mungkin kerjanya influencer ya, gitu Bang ya.
4: Betul, dan apabila kita emang juga ibaratnya kita menggunakan dana, apalagi dana itu dana yang ibaratnya pinjaman segala macam, itu justru membuat kita ibaratnya mencekik secara perlahan lah.
1: Okay.
4: Karena bukan tidak mungkin uang yang suatu saat yang ibaratnya dapat kita pinjaman sementara itu tadi dan lalu kita belikan belanja konsumtif, dan nantinya pasti akan menjadi ibaratnya jeratan
1: tanggungan lah, gitu ya.
4: Jeratan tanggungan bagi kita sendiri dan okay. bukan tidak mungkin nih kita bakal dilaporkan, bakal melakukan tindakan
1: viral. Ya. Bang Anas pinjam duit enggak dibalikin guys. Viral. Tapi Bang Anas dulu pernah pinjam duit enggak waktu kuliah atau pernah ngajukan pinjaman enggak?
4: Kalau ngajukan duit sih enggak, cuma pernah. Kebanyakan saya yang dipinjamin gitu. Oh.
1: Assalamualaikum Bang.
3: Justru meminjami uang ya.
1: Minjamin uang malahan ya, gosok-gosok kaki gitu ya. Sehat kapian Bang, lagi kadida pang nih. Pinjam duit. Kalau Kalisa dulu pernah minjam duit juga enggak?
2: Kalau aku pribadi enggak berani.
1: Enggak berani ya.
2: Selama masih kuliah ya. Tapi setelah
1: sekarang berani kerja, banget.
2: Enggak. Tapi setelah kerja kemarin karena ada kebutuhan kan waktu itu kayak motor, itu juga berkali-kali mikirnya. Akhirnya ya udah beraniin aja.
1: Okay, tapi motor kan hitungannya ini enggak sih?
2: Kerja.
1: Buat kerja enggak sih? Bahannya dia produktif enggak sih?
2: Cuman karena mental untuk berhutang ini kan enggak ada.
1: Oke, okay, mental berhutang. Betul tuh sih.
2: Jadi sedikit khawatir gitu.
1: Oke, tapi yang enggak tenang ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak gitu.
2: Mikir-mikir. Kayaknya perlu nih ganti.
1: Oh, perlu ganti ya.
2: Karena memang udah lumayan rusak aja juga.
1: Oke. Okay. Kalau ini Bang beli enggak? Sudah Bang beli lagi double ya.
3: Kadang triple lagi, Bang beli emas gitu. Pernah soalnya
1: pernah
3: tuh
1: ya?
3: Mas Bli.
1: Mas Bang Bli, Bang.
3: Dikiranya Bli itu nama.
1: Bli ya. Bukan nama ya, sudah panggilan.
3: Panggilan itu sebenarnya.
1: Tapi kalau menurut Bli sendiri nih, wis jago. Langsung bisa. Tapi menurut Bli sendiri nih, gimana kalau orang nih keseringan ada ngajukan pinjaman atau piutang gitu ya. Tapi buat kebutuhan yang konsumtif gitu, dari sudut pandang keuangan itu gimana sih? Atau sebenarnya ada yang bilang hutang ini baik atau enggak baik sih sebenarnya kayak gitu. Apa emang bisa juga hutang ini jadi baik tapi untuk pergunaan apa, atau hutang ini emang hutang ini jangan ngutang deh kalau bisa kayak gitu. Kalau dari Bli sendiri gimana nih sudut pandangnya tentang utang?
3: Baik. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin utang, balik lagi ke gimana cara kita nyikapin ya. Apakah dari balik ke tujuan kita ngutang itu tadi, apakah kita gunakan utang itu untuk kebutuhan produktif atau cuman untuk konsumtif? Sangat disarankan sekali pun kita mau berutang itu harus dengan tujuan yang produktif. Misal nih kayak Mbak Lisa tadi tuh, beliau ngutang tuh untuk baikin motor supaya tetap bisa lanjut kerja, Mbak ya. Nah gitu. Yang salah di sini adalah ketika kita memaksakan untuk berutang dengan ketika kita berutang untuk membeli hal-hal yang tidak produktif. Misal okay. kita mau beli gadget baru, padahal kita gak jelas tuh, cuman untuk gengsi doang.
1: Okay.
3: Lain ceritanya ketika kita beli gadget memang untuk mendukung kegiatan kita kedepannya. Misal katakanlah kita influencer gitu. Mm-hmm. Kayak yang dibilang Mas Anas tadi kan, kita perlu untuk device yang lebih proper ya, untuk membantu gitu. Sama tadi aku bilang bahwa kalau mau berutang itu atau mau bercicilan itu wajib 30% dari pendapatan. Kalau lebih dari itu skip, karena ketika lebih dari itu nanti bisa kebutuhan-kebutuhan lain itu akan terganggu gitu. Misal kebutuhan pokok itu bisa terganggu, seperti itu.
1: 30% itu berarti 30% kemampuan kita untuk menanggung cicilan tadi ya.
3: Betul, 30% okay. maksimal itu sudah.
1: Maksimal banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin dikit-dikit pay letter kayak gitu misalnya nih, buat beli barang-barang yang aduh lucu lagi pengen juga punya kayak gitu. Nah, pay letter tuh biasanya tuh walaupun mungkin awalnya bermanfaat gitu ya, awalnya sudah kepake, lama-lama biasanya kita tuh cepet ini gak sih, kalau misalnya kita beli barang tuh pengen banget, pas barangnya sampai rasa kepengennya tuh hilang kayak gitu. Sudah gak sepengen kita sebelum punya kayak gitu. Betul, kayaknya itu perasaan yang harus diawasin juga nih sama teman-teman yang ada. Betul, ditekan di rumah. Nah, ngomong-ngomong tentang utang atau pinjaman, nah kan sekarang banyak banget nih aplikasi-aplikasi pinjaman ilegal. Ada pinjol, pinjaman online, terus juga ada mungkin yang nawarin kredit rendah, kredit tinggi kayak gitu ya. Kalau dari sudut pandang OJK sendiri, ini sah-sah aja atau gimana? Dan gimana OJK ini mengawasi pinjaman-pinjaman yang kiranya nih kan kemarin ada yang diteror kayak gitu, terus juga ada pinjaman online yang tidak terdaftar kayak gitu. Gimana mungkin supaya masyarakat juga hati-hati dan lebih bijak nih?
3: Oke, kalau dari OJK, kita mulai dari kitanya dulu, dari masyarakatnya.
1: Oke. Okay.
3: Sebelum kita memutuskan untuk menggunakan pinjaman, balik lagi ke tujuannya tadi. Kemudian kita harus pastikan bahwa tempat kita meminjam itu sebenarnya legal atau enggak gitu, diawasi atau tidak. Nah, caranya gimana supaya kita tahu bahwa tempat kita meminjam itu legal atau enggak? Kita bisa cek di website resminya OJK di www.ojk.go.id. Okay. Seperti itu. Nah, di situ nanti ada tuh vintage pendanaan bersama yang berizin dan diawasi oleh OJK, seperti itu. Jadi kalau mau pinjam, pastikan tadi itu harus sudah legal atau legal, sudah berizin dan diawasi. Kemudian kita juga harus memperhatikan ciri-cirinya investasi itu legal, investasi itu legal atau tidak. Salah satunya adalah kalau kita mau pinjaman online kan itu biasanya lewat aplikasi Mas ya.
1: Betul.
3: Jadi kalau di pinjaman online itu dia aksesnya cuma ke 3 Mas. Kita biasanya nyebutnya itu camilan, kamera, mikrofon dan location. Okay. Kalau dia minta akses lebih dari 3 tadi, misal ke galeri nih atau ke kontak, itu sudah pasti investasi bodong. Nah, jadi harus teman-teman harus hati-hati seperti itu.
1: Oke, okay, berarti 3 aja nih batas udah mentoknya tuh.
3: Betul,
1: dikasih ya.
3: Fitur boleh yang diakses boleh diakses itu 3 aja.
1: Kalau sudah masuk ke galeri, mengakses kontak, itu boleh dibilang udah jatuhnya ilegal ya.
3: Betul,
1: melanggar privacy juga kan.
3: Betul.
1: Bodong juga. Nah, mungkin nih dari Bang Anas dan juga Kalisa nih, buat teman-teman yang di rumah yang dengerin kita, mungkin juga di jalan dan juga mungkin ada niat mau mengatur keuangan dan juga mungkin aduh aku udah pengen hutang gitu ya. Tapi kalau hutang tadi yang positif kayak misalnya buat upgrade usaha gitu kan gak apa-apa nih. Tapi kalau misalnya hutang yang tujuannya konsumtif, tadi kan udah dikasih tahu batasnya 30%. Nah, mungkin pesan-pesan dari Kak Anas dan juga Kalisa buat teman-teman yang lagi dengerin terkait financial planning tadi, terus juga hutang, ini gimana? Silahkan dari Kak Anas dulu.
4: Ya, kalau dari saya sendiri sih, untuk perencanaan keuangan sendiri sudah bisa kita lakukan sejak ini. Teman-teman bisa mulai menabung, ataupun kalau sudah mulai bisa expert lagi dari tabungan, bisa mengelolanya di investasi, baik itu ke saham, reksadana, maupun yang lagi trending sekarang nih emas. Itu merupakan salah satu investasi, dan tidak dipungkiri bahwa dari sejak ini kita bisa melakukan investasi tersebut. Jangan takut apabila dalam investasi kita ada mengalami kesalahan ataupun kebingungan, kita bisa bertanya kepada teman-teman kita ataupun kepada ahlinya. Terkadang teman-teman kita juga bisa menyesatkan nih. Jadi okay, salah satu hal yang paling utama bisa
1: teman sesatnya
4: bisa kita pastikan kepada seorang ahlinya, ataupun juga bertanya kepada entrepreneur. Apalagi saat ini kan mahasiswa nih, kita bisa mengaksesnya nih secara bebas nih.
1: Gampang
4: kita,
1: lah ya.
4: Betul, bisa melakukan ngeceknya dilakukan di website OJK maupun di website yang lain yang kita percaya bahwa informasi dan apapun yang kita dapatkan dalam media tersebut itu adalah benar.
1: Oke, itu ya dari Bang Hanas. Kalau dari Kaliza, boleh.
2: Baik, sebenarnya sah-sah aja bagi teman-teman yang mau pinjaman, itu sah-sah saja. Tapi yang paling penting dan paling utama adalah bertanggung jawab nih.
1: Okay.
2: Jadi ada banyak kasus kenapa sampai diteror itu karena nggak dibayar. Tapi kan kalau pinjam sama teman kan masih bisa lah diblok-blok kan. Tapi kalau
1: parah.
2: Tapi kalau masuk ranahnya kayak ke pinjaman online, terus juga minjam di perbankan, itu tentu pasti akan dicari terus sampai dia melunasi utangnya gitu. Jadi yang paling penting teman-teman, seperti yang disampaikan sama Mas Anas dan juga tadi Mas Gede, itu bahwa kita harus memperkirakan juga kita ini bisa nggak ya bayar utang ini gitu. Perbunganya kita udah tahu itu berapa besar gitu. Jadi kita udah punya perhitungan gitu dari pendapatan kita per bulan. Nah, dibagi itu. Kadang-kadang ada juga yang pinjam 99% dari gaji.
1: Berarti gajinya lewat aja tuh.
2: Kira-kira dia harus mikir juga selama dia bayar hutang itu memang sehari-harinya dia dari mana biaya hidupnya gitu. Jadi yang paling penting adalah bertanggung jawab.
1: Ada uang banyak nih kayak gitu, tapi besoknya gaji udah gak ada rasanya ya. Numpang lewat aja nih.
2: Jadi nanti gak semangat kerjanya, merasa sia-sia kerja.
1: Resign lah, duit sudah banyak tapi duit utang. Parah. Kalau dari beli sendiri di terakhir, beli buat teman-teman dan juga mungkin boleh diingetin lagi kedepannya nih buat lebih waspada juga nih, ngecek lagi mungkin ilegal dan enggaknya, terus bodong apa enggaknya, boleh sekali lagi beli diingetin buat teman-teman Produa.
3: Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, yang paling penting ketika kita ingin menggunakan produk keuangan, baik itu kita mau investasi, pinjaman atau menabung, itu pastikan legalitasnya dulu.
1: Oke.
3: OJK bilangnya 2L sih, legal 2L. Dan logis.
1: Legal gitu. Dan logis.
3: Yang pertama legal, yang kedua logis. Legal tadi yang kayak yang bilang tadi, cek legalitasnya di websitenya OJK, atau bisa selain di www.ojk.go.id itu juga bisa ke kontak 157. Atau kalau teman-teman di dekat rumahnya ada kantor OJK, atau kayak di Kalteng kan di jalan RT Milono nomor 7, bisa juga langsung datang ke kantor gitu. Kemudian L yang kedua itu logis, artinya masuk di akal. Setiap penawaran yang diberikan itu harus masuk di akal. Gitu. Imbal hasilnya harus sebanding dengan risiko yang ditawarkan, seperti itu. Kalaupun nanti in case nanti amit-amit teman-teman sudah terjerat yang namanya pinjol atau investasi bodong, teman-teman juga bisa lapor ke websitenya OJK di www.iasc.go.id gitu. Atau juga bisa ke APPK, aplikasi portal pelayanan konsumen, seperti itu.
1: Oke, baik, itu dia tadi teman Pro 2. Udah kita ikutin nih ya di jam kos di malam hari ini, berdaging banget, 30 menitnya singkat padat jelas buat teman Pro 2 semuanya. Apalagi di zaman sekarang ini, indeks ekonomi yang gak banget katanya. Tapi ya sudahlah, kita harus tetap bijak dalam financial planning kita. Gimana kita mengatur keuangannya, gimana supaya kita tidak menurunkan hutang juga ke anak cucu kita. Dan kita sebisa mungkin kalaupun mau berhutang, ya hutang yang produktif dan menghasilkan gitu ya. Dan makasih banyak nih, ada Bli yang udah gabung, ada Bang Anas, ada Kak Lisa juga di malam hari ini. Terima kasih udah mampir ke RRI Pro 2 Palangkaraya. Semoga teman-teman yang dengar juga ini lebih melek lagi soal finansialnya, dan juga jangan sampai kedepannya tuh malah nurunin hutang ke anak cucunya gitu ya. Dan aku Juhal, terima kasih dari buat teman-teman semua. Abis ini kita bakal pamitan dulu dan bakal temenin kamu di jam 9 dengan cerita cinta dan juga request lagu. Buat teman Pro 2 semuanya, jangan ragu buat mulai merencanakan keuangan dan juga menggunakan uang dengan bijak, karena kalau nggak dari sekarang, kapan lagi ya. Terima kasih Bang. Aku bakal tutup di segmen kali ini dengan lagu darinya Lisa, yakni Money.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenagakerjaan disusun.

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

Oke, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI, di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam, kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

0: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Era Pro 2 malam karya teman terbaik kamu, teman Pro 2 Zuhal masih temenin kamu di lepas pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ya tadi udah ada bintang tamu kece banget, Zuhal break bentar nemenin kamu lagi di request lagu malam hari ini. Cerita cinta boleh dong lagunya di request ataupun cerita cintanya. Dan ada Kak Lara Purnamasari nih yang bergabung bersama kita. Maaf ya Kak Lara jadi menunggu lumayan lama karena tadi Zuhal harus menyelesaikan dulu beberapa hal ya, baru bisa lanjut siaran lagi nemenin kalian. Tapi tenang aja teman Pro 2, Juhal udah siap nih puterin lagu kalian. Kasih tahu mau lagu apa ya. Ini ada Kak Lara nih yang request lagu, katanya Assalamualaikum, selamat malam Kak. Selamat malam Kak Lara. Semoga Kakak selalu diberi kesehatan, umur panjang, kelapa rezeki dan kelancaran dalam mengerjakan tugas menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong. Mau request lagu darinya Tata Janeta, Korbanmu. Oke, kita bakal siapin lagunya dari Tata Janeta, Korbanmu. Dan buat teman Pro 2 yang mau bergabung sama Zuhal, boleh banget kirim request lagu kalian di 08 11 5239 24 08 11 5239 24. Dan buat teman semua yang mau request lagu dan juga kasih cerita cintanya, boleh banget nih ya. Kalian lagi ada apa nih dengan kehidupan akhir-akhir ini? Kasih update dong ke Zuhal ya. Dan juga ada darinya Kak Julia yang dengerin di RRI Digital. Malam Kak, aku mau request lagu darinya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Oke, ada apa nih kok remuk terus hatinya ya. Dan kita mau putar ini lagunya Kak Julia di Jakarta. Salam buat penyiarnya dan semoga sehat dan semangat terus siarannya. Amin, terima kasih Kak Julia. Ih seru banget ya malam hari ini nemenin kalian. Tapi jangan pada patah hati dong, kok lagunya sedih-sedih banget gitu ya. Kan bisa nih lagunya yang yang happy gitu ya. Lagu-lagu yang seru gitu ya. Kalau galau tiap hari kasihan, kasihan yang denger juga guys ya. Baik, kita siapin dulu lagunya. Ada Korbanmu darinya Tata Janeta ya, lagi lagunya Tata Janeta kok Tata sih kenal nih Zuhal. Dan juga ada Remuk darinya Anggi Carvalho ya, akan hadir di luar kita semua. Tapi Zuhal juga mau puterin ada lagu darinya Naikila di belakangnya ya, yang mau ikut hadir, yang judulnya adalah apa nih. Nah, kira yang judulnya adalah Raga ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, nggak kerasa besok udah masuk ke match pertama dari perhelatan sepak bola dunia. Aduh rasanya seru nggak sih? Semoga juga seseru tahun-tahun sebelumnya ya. Dah tanpa berbahasa-bahasa lagi, Zuhal mau puterin lagu buat teman Pro 2. Akan ada hadir lagu darinya Tata Janeta dengan Korbanmu yang akan hadir di ruang dengar kamu. Terima kasih buat Kak Lara yang udah request lagu dan bareng sama kita ya. Dan juga ada Kak Julia. Dan ini ada yang masuk juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Zuhal baru baca nih ya. Kita bacain satu lagi ya teman Pro 2 sebelum Zuhal puterin ya. Ada pendengar setia RRI Palangkaraya Kalimantan Tengah kembali hadir menyapa. Selamat malam, selamat bertugas ya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan. Amin ya. Ingin permohonan. Waduh, gak usah terlalu formal, gak apa-apa, santai aja Kak ya. Ini mau request lagu darinya Lyodra yang judulnya Sang Dewi. Semoga lagu tersebut dapat menjadi hiburan dan menunjukkan hati untuk seluruh pendengar RRI Palangkaraya. Terima kasih kepada RRI Palangkaraya yang senantiasa hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Kakak. Semoga Kakak juga sehat selalu. Kak Lestari juga sehat selalu, diberi kemudahan dan juga lancar segala aktivitasnya. Kita puterin juga nih lagu darinya Lyodra ya, darinya Kak Lestari yang di request. Semoga bisa menemani teman Pro 2 dan juga kalian di luar sana ya. Kita bakal puterin lagunya, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan kita bakal hadirin dari kamu. Yang pertama ada dari Korbanmu darinya Kak Tata Janeta yang direkam sama Kak Lara di malam hari ini.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman-teman kamu Pro 2 RRI Palangkaraya, Juhal masih temenin kamu malam hari ini teman Pro 2. Alhamdulillah ya, tadi udah ada 3 lagu yang di request sama teman-teman ya. Alhamdulillah Juhal puterin semua. Dan juga Juhal terima kasih buat para pendengar yang setia dengerin Juhal dan juga ikut siaran bareng atau bahkan juga request lagu buat temenin kalian di jalan, di rumah, ataupun dimanapun kalian beraktivitas ya. Dan memasuki pukul 22 waktu Indonesia Barat, Juhal akan masuk ke saat atau jam-jamnya overthinking. Di jam-jam overthinking ini kita mau ngomongin hal-hal yang bikin kalian overthinking dan kita bantu supaya kalian tidak overthinking lagi ya. Dan berharap kalian bisa segera istirahat dan juga tidur nyenyak. Karena kita akan masuk ke sesi sleep call. Saatnya overthinking dan tutup. Saatnya temenin kalian di sleep call ya. Dan buat teman Pro 2 semuanya yang malam hari ini gak ada yang nemenin untuk teleponan, tenang aja, sleep call Juhal bakal temenin kamu sampai ngantuk dan tertidur ya. By the way, ngomong-ngomong tentang tidur, rasanya tuh pengen banget tidur gitu ya, berpisah dengan raga sejenak gitu dan bisa tidur dengan apa ya, dengan enak gitu ya. Rasanya akhir-akhir ini kualitas tidur tuh bisa berkurang kalau kita banyak stres. Dan rasanya stres itu jadi salah satu bagian yang gak bisa dihindarin dalam kegiatan atau berkegiatan sehari-hari. Entah karena berita nasional, entah karena ada kenaikan bahan bakar, atau mungkin hal-hal lainnya gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya, buat teman Pro 2, emang in this economy yang serba gak pasti, kita tuh harus selalu apa ya, selalu sedia gitu ya. Kita mau berpangku tangan dengan siapa lagi kalau nggak dengan diri sendiri gitu ya. Dan di tahun ini tuh ada beberapa penyanyi yang menurut aku dia punya genre sendiri, dia punya lagu ciptaan sendiri, punya market sendiri. Dan salah satunya adalah Naikila, ada Tengsi, ada Jemsi juga yang bisa menggabungin lagu hip hop dan dangdut jadi hip dut, yang menurut aku lagunya catchy banget dan ya mungkin jadi salah satu genre baru di permusikan Indonesia. Wow, kita bakal puterin lagunya, ada Naikila yang akan temenin kamu dengan Raga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya, Imam memberikan contoh nyata bahwa belajar adalah perjalanan yang terus berlanjut dan tidak ada kata terlambat untuk mulai mengembangkan diri. Imam Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah.
3: Dengar RRI Pro 2 Pola Karet, telah tiba saatnya bagi kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah mengantarkan siaran hari ini edisi 12 Juni 2026. Saya Muhammad Jawal Alifadani mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Pola Karet pamit undur diri. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Pola Karet.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 13 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih. Jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu just music nih. 1 jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

hal tersulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Suami langsung pak, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti. Dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur, gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balas lah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keutamaan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah itu dia Rob, desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam, tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Info Pro 2 pukul 6.13 Juni tahun 2026. Info pertama datang dari arena olahraga tim basket putra Indonesia U18 mewawali perjuangan di FIBA U18 Asia Cup Qualifier 2026 dengan hasil fantastis. Skuad Garuda Muda sukses menundukkan Laos dengan skor telak 89-35 di Cakapo Gymnasium Kamis kemarin. Beralih ke layar lebar, Pixar resmi mengumumkan film animasi terbarunya berjudul Gato. Film yang mengisahkan petualangan unik ini akan semakin spesial dengan keterlibatan aktor papan atas Mark Ruffalo dan Lauren Fishburne sebagai pengisi suara utama. Kabar terakhir datang dari panggung K-pop dunia, girl group ternama Red Velvet dipastikan akan kembali menyapa penggemar dengan formasi lengkap dalam sebuah comeback pada Agustus mendatang. Saat ini, grup tersebut tengah fokus mempersiapkan album terbaru mereka. Sekian info Pro 2 pukul 6.13 Juni tahun 2026.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya,

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Keluar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua ya, yang lagi asik bersiap-siap nih buat Sabtu hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu cek kondisi cuaca biar agenda akhir pekan kamu berjalan lancar nih ya. Jadi berdasarkan data pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau biasa kita panggil BMKG ya, untuk wilayah kota Palangkaraya hari ini kondisi cuaca diprediksi akan mengalami perubahan yang perlu kita waspadai nih teman bro dua. Untuk pagi hari hingga siang nanti wilayah kota cantik cenderung berawan dengan potensi cerah di beberapa titik. Namun teman bro dua tetap harus waspada karena memasuki sore hingga malam hari terdapat potensi pertumbuhan awan yang bisa memicu terjadinya hujan lokal ya. Bagi kamu yang berencana menghabiskan akhir pekan di luar ruangan ya, pastikan tetap sedia payung atau jas hujan ya teman berdua ya. Jangan sampai rencana weekendanmu terganggu cuma gara-gara cuaca yang gak menentu. Dan tentunya tetap jaga kondisi kesehatan, kebugaran supaya libur ini tuh maksimal gitu. Nah biar kamu semangat hari ini nih, makin semangat pagi hari ini Dewa udah siapkan deretan lagu-lagu hits ya yang fresh banget buat nemenin Sabtu kamu. Tetap pantengin terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ini dia rombongan The Bodong Koplo dengan Kasih Tahu Mama. Check it out.

akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi di

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Yo yo yo teman Pro 2 ya, yang lagi semangat-semangatnya nih menikmati Sabtu pagi ini ya bareng Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2, mana nih suaranya para pencinta drama Korea ya. Jadi ada kabar yang benar-benar bikin excited nih. Aktor papan atas yang selalu sukses bikin kita baper lewat perannya ya, Nam Jo Hyuk dipastikan akan kembali menyapa lewat serial drama terbaru berjudul The East Palace ya. Kabarnya tentu saja jadi angin segar buat kamu yang udah nungguin lama acting-acting kerennya di layar kaca ya. Serial The East Palace ini dijadwalkan akan segera tayang di platform streaming Netflix pada bulan Juli mendatang ya teman Pro 2. Mengusung genre penuh misteri dengan latar belakang sejarah yang megah, drama ini disebut-sebut bakal menyajikan acting Nam Jo Hyuk yang lebih dalam dan penuh penjiwaan nih. Antusiasme para penggemar di seluruh dunia pun langsung memuncak ya. Begitu pengumuman resmi dirilis ya, pastinya bakal jadi tontonan yang wajib, yang sangat sayang banget buat dilewatkan nih. Jadi kalian nungguin ini gak? Atau ada drama-drama yang lain yang kalian tungguin di bulan Juli mendatang ya? Jadi lagu selanjutnya nih ada Nadine Amizah dengan Forgot Password. Check it out.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan masih semangat dong di pagi yang cerah ini ya. Jadi masih di Spada tentunya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jadi ada kabar yang membanggakan nih dari kancah musik lokal Indonesia ya, yang benar-benar bikin punya warna baru ya, dan wajib banget masuk playlist favorit kamu nih. Jadi kenalan nih sama grup yang namanya tuh Gubuk Derita ya. Jadi dengan akun Instagramnya @officialgubukderita, mereka ini adalah salah satu talenta muda hasil program inkubasi kreatif Kementerian Ekraf ya di Merauke, yang prestasinya patut kita apresiasi bareng-bareng nih. Jadi nggak tanggung-tanggung, mereka juga sukses merilis single perdana berjudul Perm Selatan ya. Lagu ini punya cerita yang manis banget loh ya teman-teman gua. Perm Selatan itu mengisahkan tentang rasa kagum yang mendalam kepada seorang perempuan cantik yang berasal dari Papua Selatan nih. Jadi sangat-sangat menarik ya kedengarannya ya. Jadi yang bikin lagu ini makin asik nih buat nemenin pagi hari kamu dengan perpaduan musik reggae dan rap, dan dibawakan dengan sangat apik nih. Gubuk Derita punya harapan besar lewat karyanya ini untuk bisa ikut meramaikan dan mewarnai industri musik Indonesia dengan ciri khas mereka sendiri nih. Sukses terus ya buat Gubuk Derita ya. Semoga karyanya makin dikenal